0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang diimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pakpak Barat. Dari Sidikalang dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran penjeluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah berita ekstra selengkapnya.

Kita balik dari kabar Aceh Singkil. Saudara, warga kampung Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil mendesak Bupati Safriadi Oyon untuk memberhentikan secara tetap Gecik Sebatang yang divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Aceh Singkil. Putusan tersebut dibacakan dalam perkara nomor 35/Pitsus/2025/PN Singkil pada 10 Juni 2026. Majelis Hakim menyatakan Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana di dakwaan alternatif kedua. Majelis Hakim yang diketuai Tengku Aksa Oktian Mahreza menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa Rajab Gecik Sebatang. Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Menanggapi putusan tersebut, warga kampung Sebatang meminta pemerintah daerah tidak hanya mempertahankan status pemberhentian sementara yang saat ini berlaku, tetapi juga menerbitkan keputusan pemberhentian tetap terhadap Rajab. Kami mendesak Bupati Aceh Singkil untuk segera memberhentikan secara permanen Gecik Sebatang karena telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Masyarakat berharap pemerintah daerah menegakkan aturan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Demikian kata salah seorang warga kampung Sebatang, Raja Rahadi. Menurut Raja, Rajab saat ini telah diberhentikan sementara berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Singkil. Pemerintah daerah juga telah menunjuk Agustian sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Sebatang untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Dia menilai putusan pengadilan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian administrasi pemerintah desa. Desakan serupa disampaikan Ketua Pemuda Sebatang, Pajri Bancin. Dia menilai kasus yang menjerat Rajab tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana pengancaman. Dan pemerasan, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurut Pajri, dalam persidangan terungkap bahwa materi yang digunakan untuk melakukan ancaman terhadap korban berupa rekaman atau tangkapan layar video seorang perempuan yang sedang mandi. Fajri menyatakan permintaan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur pemberhentian kepala desa atau gecik, salah satunya Kanun Aceh Singkil nomor 7 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung. Menurut dia, pasal 101 ayat 2 huruf G dalam kanun tersebut menyebut Gecik dapat diberhentikan apabila telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kata Pajri, aturan tersebut juga mengatur pemberhentian kepala desa yang melanggar larangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang desa, Permendagri hingga kanun daerah telah mengatur berbagai larangan bagi Gecik. Jika larangan itu dilanggar, maka dapat berimplikasi pada pemberhentian. Ia juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mewajibkan kepala desa memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Faktanya, kondisi yang saat ini terjadi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kampung Sebatang. Kasus yang menjerat Rajab sebelumnya sempat menjadi perhatian publik di Aceh Singkil. Gecik tersebut ditangkap aparat kepolisian setelah diduga melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap seorang aparatur desa yang merupakan perempuan. Dalam kasus itu, korban diduga diancam dan akan disebarkan foto dan video pribadinya yang sedang mandi apabila tak memenuhi permintaan pelaku. Perkara tersebut kemudian bergulir hingga pengadilan dan berujung pada vonis pidana penjara selama 10 bulan

Sementara itu, jajaran kepolisian Aceh Singkil menggelar bedah rumah bagi seorang warga lansia di Desa Lai Pinang, Kecamatan Singkohor. Program itu merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Penerima bantuan bedah rumah itu adalah seorang lansia bernama Ibu Banyak. Selama suaminya meninggal dunia, ia tinggal di rumah yang dinilai tidak layak huni. Pekerjaan bedah rumah dilaksanakan sudah beberapa hari, yang kemudian diserahkan pada Jumat 19 Juni kemarin. Kapolres HKBP Joko Triyono mengatakan, program bedah rumah merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang kurang mampu. Menurut Joko, melalui momentum Hari Bhayangkara, pihaknya ingin berbagi kebahagiaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Program bedah rumah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Warga menilai kegiatan itu menjadi bukti kepedulian kepolisian Aceh Singkil terhadap kondisi sosial masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong di lingkungan desa.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, kemiskinan dan kerentanan ekonomi masyarakat menjadi pintu masuk utama yang dimanfaatkan jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Aceh dan Sumatera Utara. Bahkan dalam sejumlah kasus, jaringan tersebut diduga melibatkan oknum guru yang merekrut siswa untuk bekerja di luar negeri sebagai awak kapal perikanan. Peneliti Sumatera Environmental Initiative, Krishna Akbar, mengungkap bahwa berdasarkan pengalaman pendampingan dan advokasi kasus TPPO di Aceh dan Sumatera Utara, para pelaku umumnya menyasar calon korban yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Para pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi dengan menawarkan pekerjaan baru yang menjanjikan gaji tinggi sehingga korban yakin untuk berangkat bekerja ke luar negeri, baik sebagai awak kapal maupun sektor pekerjaan lainnya. Menurutnya, modus yang paling memprihatinkan ditemukan pada sektor awak kapal perikanan. Dalam sejumlah kasus terdapat keterlibatan oknum guru yang berangkatkan siswa mereka dengan dalih kesempatan kerja dan implementasi keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. Krishna menjelaskan para siswa awalnya dijanjikan gaji sebesar $450 per bulan. Namun setelah bekerja di luar negeri, banyak yang hanya menerima sekitar $300. Bahkan sebagian tidak memperoleh upah sama sekali. Dia menilai praktek itu menunjukkan adanya mata rantai perekrutan yang berawal dari lingkungan pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan pelayaran. Jaringan TPPO diduga memanfaatkan hubungan kedekatan antara guru dan siswa untuk meyakinkan korban agar bersedia bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Untuk mencegah kasus serupa terulang, pihaknya saat ini fokus melakukan pelaporan dan penindakan terhadap dugaan TPPO di sektor awak kapal perikanan. Sejumlah laporan yang diajukan organisasi tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Selain itu, pihaknya juga melakukan pendekatan dengan dinas pendidikan guna memastikan tidak ada lagi pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural yang melibatkan sekolah. Sementara itu, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menangkap seorang aparatur sipil negara yang bertugas di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekdakap Aceh Barat. Pria berinisial MDN, 41 tahun itu diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dilansir dari kantor berita JNN, MDN ditangkap di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita satu paket sabu seberat 2,2 gram serta satu alat hisap. Kasat Res Narkoba Polres Aceh Barat AKP Sandi Saputra mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tersangka. Dari laporan masyarakat yang bersangkutan dicurigai sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Selain barang bukti sabu, petugas juga menemukan satu buah alat hisap. Dari hasil pemeriksaan, MDN mengaku memperoleh sabu itu berasal dari seorang pria berinisial RD yang berprofesi sebagai nelayan dan berdomisili di Kampung Runding, Kecamatan Johan Pahlawan. Berbekal keterangan itu, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap RD beberapa jam setelah penangkapan MDN. Keduanya, beserta barang bukti narkotika jenis sabu sudah berada di Mapolres Aceh Barat guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Kita beralih ke informasi lainnya. Dedikasi panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat demokrasi, menggerakkan olahraga hingga menjaga koordinasi saat bencana, mengantarkan Sekda Aceh M. Nasir Samaun meraih anugerah Serikat Media Cyber Indonesia sebagai tokoh inspiratif nasional 2026. Penghargaan bergengsi itu diserahkan dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Hal Dewan Pers Jakarta Pusat. Ketua SMSI Firdaus menjelaskan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan usulan SMSI Aceh sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan, dedikasi dan kontribusi Nasir dalam mendorong kemajuan Aceh di berbagai sektor strategis. Di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Nasir menjadi salah satu figur penting yang mengawal berbagai agenda reformasi birokrasi. Upaya tersebut buahkan hasil dengan meningkatnya nilai reformasi birokrasi pemerintah Aceh menjadi 82,73 di tahun 2025, naik dari 79,69 di tahun sebelumnya. Peningkatan itu mengantarkan Aceh meraih predikat Amin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam perkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Tidak hanya pada sektor birokrasi, Aceh juga menunjukkan kemajuan di bidang demokrasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Aceh mencatat skor 83,43 pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2025. Angka itu menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan nilai ID tertinggi di Sumatera, peringkat pertama regional Sumatera, serta peringkat ketujuh secara nasional. Prestasi itu mencerminkan semakin kuatnya partisipasi publik, kebebasan sipil, serta kualitas kehidupan demokrasi di tanah rencong.

0: Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Fire! Fire!
3: Yeay, menang lagi!
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Saudara, Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah menilai sejumlah syarat dalam kesepakatan dengan Amerika belum terpenuhi, termasuk terkait keberadaan pasukan Amerika di kawasan dan pasukan Israel di Lebanon. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia itu diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran melalui pesan yang dibacakan lewat saluran radio maritim. Garda Revolusi Iran menyatakan langkah tersebut dilakukan karena Amerika dianggap melanggar nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani Presiden Donald Trump dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada Rabu 17 Juni. Karena penarikan Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade angkatan laut, dan penarikan pasukan teroris Amerika dari Teluk Persia dan kawasan merupakan beberapa syarat utama perjanjian antara Iran dan Amerika, Selat Hormuz akan ditutup sampai syarat-syarat itu terpenuhi. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika menyatakan pihaknya secara resmi telah mencabut blokade selama 2 bulan terhadap pelabuhan Iran. Namun belum jelas apa yang dimaksud Teheran dengan pernyataan bahwa pencabutan blokade laut tersebut belum dilakukan secara penuh. Langkah Iran menutup kembali Selat Hormuz terjadi hanya beberapa jam setelah putaran pertama perundingan nuklir Amerika-Iran yang dirancang berdasarkan MOU tersebut dibatalkan. Menurut laporan Wakil Presiden Amerika G.D. Vance dan negosiator utama Iran Mohammad Bahar Ghalibaf dijadwalkan tiba di Swiss bersama mediator dari Pakistan dan Qatar untuk memulai perundingan. Namun tiba-tiba perundingan tersebut ditunda. Pihak Amerika belum memberikan alasan atas penundaan pertemuan tersebut. Sementara itu, seorang sumber menyatakan pada New York Post bahwa sejumlah kelompok garis keras dalam pemerintahan Iran menentang kehadiran Teheran dalam acara penandatanganan MOU yang kembali dibatalkan. Kelompok itu disebut menuntut Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan, wilayah tempat Israel melakukan operasi terhadap kelompok Hizbullah. Kita beralih ke informasi olahraga dari ajang Piala Dunia. Spanyol meraih kemenangan perdana di Piala Dunia setelah menghajar Arab Saudi dengan skor telak 4-0 pada laga kedua grup H di Stadion Atlanta Minggu malam. Kemenangan ini membuat La Roja kini mengoleksi 4 poin dan untuk sementara memimpin grup H, unggul atas Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde yang masing-masing baru mengumpulkan 1 poin. Lamine Yamal menjadi pembuka pesta gol La Roja melalui gol perdananya di ajang Piala Dunia di menit ke-10. Unggulan Spanyol bertambah di menit ke-21 lewat aksi Oyarzabal. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dominasi pasukan Luis de la Fuente berlanjut hingga babak kedua. Baru 4 menit setelah jeda, Spanyol mendapat gol tambahan setelah bek Arab Saudi, Hasan Al-Tombakti, melakukan gol bunuh diri di menit ke-49 yang membuat skor menjadi 4-0. Formasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran api besar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran.

Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Ya, baik, anak kembali di kelas Rita Ekstra. Pagi ini kita awali dari kabar Ray Surya dan Dr. Tifa yang kemarin itu dijemput sama kepolisian. Pagi-pagi, bahkan belum sempat mandi kabarnya ya. Ini terkait dengan kasus ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ada 50 tokoh yang mengajukan diri menjadi penjamin penangguhan penahanan. Ya, Ray Surya dan Dr. Tifa mengajukan sekitar 50.

10 tokoh masyarakat sebagai penjamin untuk memperkuat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun, tidak semua tokoh tersebut bersedia disebutkan namanya secara terbuka kepada publik. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa menyatakan, kalau tokohnya banyak, tapi tidak ingin kami tidak ingin menyebut satu persatu. Misalnya yang mau disebutkan Profesor Din Samsudin. Nah, beliau bersedia. Ia memastikan bahwa sekitar 50 tokoh masyarakat tersebut telah memberikan dukungan menjadi penjamin dalam permohonan penangguhan penahanan. Menurut dia, daftar tokoh tersebut akan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan atau tidak dalam pengajuan penangguhan penahanan. Surat permohonan penangguhan penahanan tersebut rencananya baru akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan esok bersamaan dengan proses pelimpahan perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebab dari jadwal, keduanya akan dilimpahkan ke kejaksaan pada Senin pagi. Hari ini ya. Yang sebelumnya sempat direncanakan Roy dan Tifa dipulangkan ke Polda Metro Jaya lebih dulu pada malam sebelumnya. Namun pihak kuasa hukum menolak rencana tersebut karena menilai kondisi kesehatan keduanya belum stabil.

Ya, Roy Suryo pagi ini tiba menggunakan ambulan yang sama ya di Mapolda Metro Jaya ya dari Rumah Sakit Polri. Ya, Roy mengenakan batik bercorak kuning lengan panjang, sementara Tifa mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye yang dikenakan di atas pakaian biasa. Saat turun dari ambulan, Roy terlihat senyum, sementara Tifa yang jalan lebih dulu tampak diam dengan tatapan lurus ke arah pintu Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya yang terbuka. Kuasa hukum mereka, Ahmad Hosinuddin, menyatakan kedatangan keduanya ke Polda Metro Jaya untuk keperluan administrasi sebelum pelimpahan ke kejaksaan. Tim kuasa hukum berharap kejaksaan nantinya tidak melakukan penahanan terhadap kedua kliennya. Hosinuddin juga menyinggung sejumlah perkara lain sebagai pembanding penanganan hukumnya. Dia menyoroti kasus Sylvester Matutina yang menurutnya berstatus terpidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun belum ditangkap. Selain itu, ia juga menyinggung perkara pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang tetap menjalani proses persidangan tanpa penahanan. Nah, harapannya ya bisa seperti mereka. Tapi itulah ya. Sementara yang sampai sekarang, begitu ya, yang gue bingungkan adalah ijazah Jokowi sampai sekarang kita tidak tahu. Tidak pernah ditunjukkan ke publik apakah itu benar-benar asli atau tidak yang menjadi objek perkara. Tapi orang yang menuntut ya untuk pembuktian ijazah itu udah dihukum gitu kan. Gak cuman dua orang ini aja, sebelum-sebelumnya juga sudah ada gitu kan. Jadi kita bingung. Ini dagelan macam apa yang dipertontonkan ya kepada masyarakat. Bayangin objek yang disoal ijazah tadi sampai sekarang tak ada satupun lembaga yang mampu menunjukkan ni ijazah Jokowi asli. Ni ijazah Jokowi. Ya. Coba nilai sendiri. Benar, asli. Cuman sebatas statement-statement semata, tapi bukti fisiknya sampai detik ini tidak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan adalah mereka yang berkoar-koar menuntut ijazah itu ditunjukkan ke publik, merekalah yang dipenjara. Itulah buktinya hari ini. Gitu. Jadi, apalah. Tebang pilih kasus, kita bilang, wallahualam. Iya kan? Tapi itulah yang terjadi gitu. Maksudnya apa? Tingkat kepolisian saja juga gak bisa menunjukkan itu. Kok itu? Pengadilan aja yang bolak-balik itu. Di mana? Di pengadilan Solo atau di mana tuh ya. Bolak-balik menyidangkan permohonan untuk dokumen tersebut. Nyatanya sampai sekarang kosong. Ya, jadi benar saja kadang masyarakat tidak percaya terhadap hukum ya ini gitu loh. Kita beralih ke informasi lainnya. Hampir 7 bulan pasca banjir bandang yang menerjang kota Padang, Sumatera Barat, ratusan keluarga di Kecamatan Kuranji sampai saat ini masih mengalami krisis air bersih. Warga di sejumlah kelurahan masih mengandalkan pasokan air bersih dari armada tangki darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Krisis air bersih ini merupakan dampak lanjutan dari kerusakan saluran irigasi akibat banjir bandang yang terjadi pada November 2025. Rusaknya infrastruktur tersebut tidak hanya mengganggu sektor pertanian, tetapi juga berdampak pada sumber air warga. Selama ini, sumur-sumur galian masyarakat mengandalkan resapan dari saluran irigasi yang melintasi Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo. Ketika aliran irigasi terputus, sumber air tanah warga ikut mengering.
Kondisi ini diperparah oleh musim kemarau yang menyebabkan pasokan air semakin terbatas. Akibatnya warga tak memiliki alternatif sumber air untuk kebutuhan MCK. Salah seorang warga mengaku bantuan air bersih dari pemerintah sangat membantu warga yang kesulitan mendapatkan pasokan air. Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah segera memperbaiki saluran irigasi yang rusak agar warga tidak terus bergantung pada bantuan darurat. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kota Padang melalui BBBD bersama Dinas Pemadam Kebakaran terus mendistribusi bantuan air bersih setiap harinya. Kepala Laksana BBBD Kota Padang, Hendri Zulfiton, menyatakan petugas bahkan harus bekerja hingga larut malam karena tingginya kebutuhan air di sejumlah wilayah. Berdasarkan data per Juni, armada gabungan BBBD dan Damkar mampu menyalurkan hingga 93 ribu liter air bersih per hari menggunakan 5 unit mobil tangki. Distribusi dilakukan sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kota Tengah, serta kawasan hunian sementara atau huntara bagi penyintas bencana. Sejak masa tanggap darurat dimulai pada November 2025 hingga Juni 2026, total air bersih yang telah disalurkan kepada warga mencapai sekitar 20 juta liter. Menurut Henry, distribusi air akan terus dilakukan hingga pasokan air bersih masyarakat kembali normal. Yakni menambahkan kelancaran distribusi air bersih juga didukung oleh Perumda Air Minum Kota Padang sebagai pemasok utama air bersih bagi warga terdampak. Berarti nggak cuma di Aceh saja yang ya sampai hari ini ya, bahkan kok air bersih tempat tinggal aja mungkin masih ada yang tinggal di hunian atau penampungan gitu. Udah hampir 7 bulan, udah 7 bulan ya, hampir setahun. Tapi dampak dari peristiwa itu masih sangat dirasakan oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Kita ke informasi politik yang lagi anget nih. Ada saling senggol partai politik terhadap PDIP. Kenapa? Karena posisi PDI itu abu-abu. Enggak masuk pemerintahan, enggak juga di luar pemerintahan. Jadi di tengah-tengah. Kadang mendukung pemerintahan, ya. Sentilah sama partai-partai lain. Nah, konsisten dong gitu kan. Nah, seperti apa informasinya?

0: Setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Anda kembali di kilas berita ekstra. Sejumlah partai politik koalisi pendukung pemerintah ramai-ramai menyoroti sikap politik PDIP yang dinilai ambigu. Ada apa sebenarnya? Ya, sebenarnya sorotan itu diawali momentum gerakan demonstrasi yang marak. Pada 16 Juni, kelompok yang menamakan diri BEM Bersatu menyampaikan keterangan pers bahwa ada tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo di balik gerakan penolakan MBG dan mantan ketua BEM UGM Tio Ardianto. Sebagaimana kita ketahui, kalau Ganjar ini kan politikus PDIP, maka partai banteng turut menjadi sorotan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah tudingan yang mengaitkan partainya dengan upaya menggerakkan demonstrasi mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik. Koalisi menuding PDIP kerap mengkritik kebijakan pemerintah di tengah situasi sulit dan menggerakkan aksi demonstrasi mahasiswa. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, Demokrat kemudian menuntut agar partai berlambang banteng itu secara tegas menentukan posisinya, apakah akan bergabung sebagai koalisi atau berdiri di garis oposisi. Sementara pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai kritik sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap PDI sebagai hal yang lumrah. Terlebih PDI kerap melayangkan kritik dikala situasi negara sedang sulit. Bagi koalisi, sikap tersebut memunculkan kesan seolah PDIP tengah menari di atas penderitaan pemerintah. Walau begitu, Adi menyebut bahwa publik justru menaruh harapan besar agar PDIP mengambil peran penuh sebagai oposisi. Mengingat barisan yang kritis terhadap pemerintah saat ini kian menyusut. Ya, PDIP punya DNA oposisi jitu, seperti di era SBY. Selain itu, berbagai tekanan terhadap PDIP juga dianggap sebagai konsekuensi bagi partai politik yang kalah dalam pemilihan presiden. Terlebih karena PDIP belum menentukan sikap secara lugas apakah akan bergabung atau berada di luar pemerintahan. Kritik sikap PDIP mulanya dilontarkan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jasilul Fawait yang mendesak PDIP untuk memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Prabowo agar tidak terkesan abu-abu. Jasilul juga menekankan pentingnya solidaritas parpol demi kelancaran program pemerintah yang sedang ditata. Dia berharap, maksud kami dia juga mengkritik ketidakjelasan konsep partai penyeimbang yang kerap digaungkan agar oleh PDI selama ini. Selama ini ada kesan begitu, di sana dan di sini belum tegas posisinya. Menyeimbangkan seperti apa sih gitu. Namanya politik. Politik kan serba abu-abu. Esok sore dele tempe. Kira-kira begitu ya. Kritik serupa juga disampaikan Sekjen Golkar Harmuji yang mempertanyakan konsep partai penyeimbang yang dimaksud PDI. Harmuji menegaskan pihaknya menghormati posisi yang dipilih PDIP. Menurutnya tidak perlu ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari konsep penyeimbang tersebut. Ya terserah PDIP saja kalau mau membaca komentar beberapa tokoh PDI. Mereka berposisi sebagai penyeimbang. Sementara Partai Demokrat mendesak PDI menjelaskan kepada publik terkait posisinya agar tidak memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat itu kejelasan, bukan abu-abu. Gitu ya, kata Badan Kepala Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Menurut Herzaki, posisi politik yang jelas akan memudahkan masyarakat memahami arah perjuangan partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politiknya. Ia pun mencontohkan pengalaman Demokrat yang berada di luar pemerintahan selama satu dekade. Sementara ketua umum, maksud kami ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo membantah bahwa partainya bersikap abu-abu. Posisi politik PDIP sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi. Menurut dia, sebagai partai penyeimbang, PDIP mengkritisi kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun di sisi lain, Ganjar menjelaskan bahwa partainya mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Itulah yang dimaksud menyeimbang tadi. Nah, kalau masuk ke pemerintahan, nanti nggak bisa mengkritik gitu kan. Nggak bisa misalnya ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan rakyat gitu kan. Nggak berpihak ke rakyat, nggak ada partai lagi. Karena pemerintahan yang sehat tuh ya harus ada oposisinya gitu. Kalau semua mendukung ya nggak ada yang mengkritisi dong gitu kan. Ketua DPP PDIP lainnya, Dedi Sitorus, menjelaskan bahwa makna posisi penyeimbang yang dimaksud yakni kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik. Ini jelas nih. Tapi pada saat bersamaan punya kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Ia menekankan pentingnya fungsi check and balance terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan. Dia pun menyinggung era Orde Baru di mana seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif. Jadi apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan? Nah, hadirnya DPR kan untuk check and balance, gitu kan. Kalau semua pro, nggak ada yang kontra, wah, itu jadi tanda-tanda, ya kan. Ya apapun yang dijalankan pemerintah tetap mendapat dukungan dari DPR. Kalau pro semua, nggak ada fungsi check and balance-nya, nggak ada. Betul kata ya, Dedi Sitorus. Ya untuk apa ada DPR? Begitu, kira-kira begitu ya. Bagi PDIP, penyeimbang tidak berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. Jelas. Tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Bahasa cinta yang terindah atas kehilangan seseorang yang kita cintai adalah merelakan.
1: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

1048 Radio Extra FM di Jalan Kompleks, Sumur 3 Lembu Taraci Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagi dengan senyuman. Apa kabar Extra Mania semuanya? Kita berjumpa lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodaks Digoyang Dangdut Extra, tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu ya. Dan ini di edisi Senin Extra Mania semuanya, di tanggal 22 Juni 2026. Ya, kali ini diiringi dengan cuaca yang kelihatannya sih masih cerah-cerah banget ya, masih mendukung aktivitas kita pada hari ini, enggak tahu kalau siang menjelang sore entar. Waduh. Nah, karena Senin kali ini kayaknya sedikit berbeda ya Ekstramania. Ini buat adik-adik yang sekolah ini ya, sekarang lagi masuk masa libur ya, lagi masa libur sekolah, libur semester ya. Jadi yang biasanya pagi-pagi udah sibuk banget nyariin seragam ya, apalagi kalau Senin kan ya tuh upacara gitu ya, jadi kesannya tuh buru-buru banget gitu. Ngecek tugas sampai buru-buru berangkat sekolah, sekarang bisa sedikit lebih menikmati pagi ya, tidur, apa bangunnya lebih agak siangan dikit gitu. Tapi jangan sampai karena libur malah rebahan terus, apalagi main gadget tuh ya. Anak-anak sekolah ini kesempatan banget nih biasanya nih, kalau libur panjang nih kan sampai 2 minggu ya Ekstramania kalau gak salah. Jangan sampai terlena sama gadget deh kalau bisa ya, dibatesin tuh buatnya ibu-ibu juga anak-anaknya diperhatiin ya. Ya, libur sekolah itu waktu yang pas banget tentunya buat kita ngelakuin hal-hal yang seru dan bermanfaat. Mungkin bisa buat ibu-ibu anak-anaknya ya diajakin masak ke dapur, bantuin gitu ya. Cuci baju sekolah tentunya udah dicuci kemarin sama emaknya. Ya, mungkin yang lain-lain gitu ya. Mungkin belajar menanam gitu-gitu, menanam bunga, menanam buah, seperti itulah, merawat tanaman gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan tanpa untuk mengurangi gadget aja sebenarnya gitu. Oke, yang penting manfaat liburannya tetap bijak ya Ekstramania, jangan sampai pas masuk sekolah nanti malah lupa hari gitu ya, lupa tugas, bahkan lupa cara bangun pagi kalau karena udah kelamaan libur gitu ya, kebiasaan bangun siang selama libur. Tapi tetap rutinitas seperti biasa itu harus kita perhatikan untuk anak-anak Ekstramania. Oke, teman-teman Ekstramania semuanya yang hari ini tetap beraktivitas seperti biasa ya, kerja, kuliah, atau berdagang. Tetap semangat terus, anggap aja hari Senin ini adalah tombol restart ya, untuk memulai minggu yang lebih produktif dan penuh semangat tentunya. Dan selamat beraktivitas buat Ekstramania semuanya dengan penuh semangat. Dan buat Ekstramania semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana ada di pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, ekstra menit semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 10 lewat 56 menit melintas. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina nemenin dan menghibur ekstra menit semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Halo masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Senin 22 Juni 2026.

Warga Israel beramai-ramai mendemo Netanyahu untuk menuntut pengunduran dirinya. Unjuk rasa berlangsung di beberapa kota di Israel, termasuk ibu kota Israel, untuk memprotes pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam aksinya, para demonstran mengkritik kebijakan Netanyahu yang menuntutnya mundur dari jabatannya. Beberapa demonstran juga menuduh Netanyahu telah memperpanjang perang tanpa arah politik yang jelas. Disebutkan ratusan warga Israel berpartisipasi dalam unjuk rasa yang digelar di berbagai lokasi pada Sabtu 20 Juni waktu setempat untuk secara terang-terangan menentang pemerintahan Netanyahu. Sebanyak 1.000 demonstran menuntut laporan Hertes bergabung dalam unjuk rasa utama yang digelar di lapangan Habima, pusat kota. Aksi protes juga berlangsung di wilayah Yerusalem yang diduduki dengan kepolisian Israel, menyita pengeras suara yang digunakan para demonstran yang berkumpul di lapangan Paris di dekat kediaman Netanyahu. Penyitaan itu disebut didasari alasan pencegahan kebisingan. Dalam unjuk rasa utama, salah satu demonstran Chamit mengkritik kebijakan pemerintahan Netanyahu. Ayah Kartis tewas akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sedangkan ibu dan saudara laki-lakinya disandra oleh Hamas di jalur Gaza sebelum akhirnya dibebaskan. Ia juga mengatakan bahwa lebih dari 1.000 warga Israel telah tewas sejak Oktober tahun 2023 dan puluhan ribu orang lainnya mengalami luka fisik dan psikologis. Dalam laporan menuduh Netanyahu telah memperpanjang perang tanpa arah politik yang jelas. Ia menuding Perdana Menteri Israel itu memiliki tujuan utama untuk dirinya sendiri, yakni keberlangsungan politik. Secara terpisah, mantan Wakil Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel Erzan yang berpartisipasi dalam unjuk rasa di kota Harfa, Israel bagian utara memperingatkan bahwa demonstran untuk mewaspadai seruan persatuan nasional sebelum pemilu. Erzan juga menyebutkan seruan semacam itu dimanfaatkan untuk membungkam publik atau mengabarkan perbedaan politik. Unjuk rasa serupa digelar di kota-kota dan persimpangan di Israel bagian utara termasuk Kakur, Afula dan juga Porspina dan Nataria. Juga di kota yang ada di bagian selatan Israel. Maraknya aksi protes di Israel itu terjadi pada perdebatan domestik, meningkat soal kebijakan pemerintahan Netanyahu dan soal perkembangan keamanan serta militer yang terjadi di kawasan tersebut. Israel terus menggempur Lebanon dengan klaim menargetkan kelompok Hizbullah yang didukung oleh Iran. Serangan-serangan yang menakan korban ini juga dilancarkan setelah gencatan senjata di Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat diperpanjang pada akhir pekan. Para pejabat Israel juga menegaskan bahwa mereka tidak terikat dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran yang mengatur penghentian pertemuan di semua fora termasuk Lebanon.

Kita beralih ke informasi lainnya. Roy Suryo dan Dr. Tifa diserahkan ke kejaksaan pagi ini. Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini. Pada Senin 22 Juni 2026, Roy Suryo diantar dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Roy Suryo tampak mengenakan batik. Sementara itu, Dr. Tifa tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna orange. Keduanya kemudian diantar menggunakan mobil menuju kejaksaan. Saat dibawa oleh polisi, Roy Suryo sempat berteriak kepada para warga yang hadir. Sementara itu, Dr. Tifa tak mengucapkan sepatah kata pun saat dibawa. Sebelumnya, berkas perkara Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo akan dilimpahkan tahap 1 hari ini. Tersangka dan barang bukti terkait Roy Suryo dan juga Dr. Tifa akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Roy dan juga Dr. Tifa telah dibawa ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Roy dan Dr. Tifa tak dibawa semalam. Budi mengatakan saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait pemindahan kedua tersangka ke Rutan Polda Metro Jaya. Roy dan juga Dr. Tifa, Budi mengatakan akan dilimpahkan ke Kejari Jaksel pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kita beralih ke informasi lainnya. Ragam suara parpol, persoalan Jokowi akan mengawal Prabowo-Gibran hingga dua periode. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta PSI untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar dua periode. Ragam komentar pun mewarnai arahan Jokowi ke PSI pada hari ini. Arahan Jokowi ini diutarakan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI. Bestari Barus diketahui Bestari bertemu dengan Jokowi di Solo pada Kamis 18 Juni pagi. Bestari mengatakan Jokowi mengingatkan untuk menjaga keharmonisan dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang tengah berjalan. Beliau terus juga berpesan agar untuk menjaga keharmonisan di internal dan juga mengingatkan untuk kawan-kawan dimanapun itu untuk terus mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan yang sedang berjalan. Bendara Umum Nasdem Ahmad Saroni juga merespon arahan Jokowi. Saroni mengatakan partainya saat ini fokus mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya Prabowo akan memiliki penilaian terhadap partai politik mana yang akan diajak bekerja sama di Pilpres 2029. Namun ia menegaskan saat ini Nasdem solid mendukung pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Saroni juga mengatakan partainya saat ini juga belum membahas Pilpres 2029. Meski begitu, ia mengatakan semua kader akan mengikuti arahan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sekjen Partai Demokrat Herman juga mengatakan partainya belum membahas mengenai Pilpres 2029. Ia menyebutkan arahan itu merupakan hak Jokowi. Demokrat juga mengatakan saat ini belum fokus pada upaya penyuksesan program pemerintahan Prabowo termasuk agenda besar Astacita. Menurutnya kondisi dunia dan dinamika dunia saat ini tengah dalam ketidakpastian, sebab itu ia menilai fokus utama yang perlu dilakukan saat ini ialah mendukung program pemerintah. Ketua DPP PKS Merdani Alisera juga menganggap wajar bila Jokowi meminta pemerintahan Prabowo-Gibran dikawal untuk dua periode. Menurutnya pemerintahan itu masuk akal agar ada keberlanjutan. Lanjut atau tidaknya nanti PKS juga menilai hal itu tergantung pada Prabowo. PKS juga menyerahkan keputusan itu ke Prabowo termasuk mengenai siapa wakilnya nanti. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menilai dukungan itu mematahkan pihak-pihak yang berupaya mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo dengan memunculkan narasi dua matahari. Wakil Ketua Balek DPR ini mengatakan penegasan itu menjadi kunci bahwa seluruh pihak yang berada di pemerintahan harus fokus menyesuaikan program Prabowo-Gibran sampai selesai. Ia berharap agar konsentrasi itu tak terganggu dengan interupsi agenda-agenda politik. Ketua DPP PKB Daniel Johan juga mengatakan partainya memilih mendengarkan suara rakyat untuk saat ini. Daniel mengatakan partainya fokus agar program pemerintah saat ini bisa berjalan dengan baik. Ia mengatakan partainya akan fokus memberikan masukan konstruksi kepada Presiden Prabowo Subianto khususnya yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Lebih lanjut, ia menyebutkan partainya akan memperjuangkan lapangan kerja untuk masyarakat sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, politikus PDIP Guntur Romli juga turut merespon arahan Jokowi ini yang mengatakan partainya belum memikirkan pemilu 2029. Guntur menekankan bagi PDIP politik bukan soal kekuasaan, terlebih beliau mengatakan pemerintahan ini terlalu dini disampaikan. Waketum PAN Saleh Daulay juga menegaskan partainya sangat loyal dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menegaskan saat ini partainya fokus mewujudkan program-program pemerintahan. Meski begitu, Ketua Komisi 4 DPR ini mempersiapkan jika ada pihak yang ingin membahas dukungan politik untuk periode berikutnya. Menurutnya hal tersebut dapat didiskusikan pada waktu yang tepat. Menurutnya yang dilakukan Prabowo saat ini telah sesuai, sebab itu ia mengajak semua elemen bangsa untuk mendukung.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kita beralih ke informasi lainnya, datang dari Provinsi Aceh. Polda Aceh menangkap 5 terduga pungli di kawasan wisata Aceh Besar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh menangkap 5 terduga pelaku pemerasan dan pemungutan liar atau pungli di kawasan wisata Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kristianto di Banda Aceh pada Jumat mengatakan penangkapan tersebut dilakukan tim unit reaksi cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh setelah menerima laporan dari masyarakat. Perwira menengah Polda Aceh itu menyebutkan 5 terduga pelaku pemerasan dan pungli tersebut yakni berinisial EP berusia 51 tahun dan juga L berusia 49 tahun serta F berusia 58 tahun dan IS berusia 35 tahun serta D berusia 58 tahun. Selain mengamankan para terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 lembar uang pecahan 10.000 yang diduga hasil pungutan kepada pengunjung. Saat ini Joko Kristianto mengatakan kelima terduga pelaku diamankan di Polda Aceh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Humas Polda Aceh itu juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk tindak kriminalitas di lingkungan masing-masing, termasuk praktik pemerasan, pemungutan liar maupun gangguan keamanan ketertiban lainnya.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Difonis 10 bulan penjara, Bupati Kabupaten Aceh Singkil meminta untuk memberhentikan kecik sebatang. Warga meminta Bupati Aceh Singkil Safria Deyohoyon berhentikan kecik sebatang yaitu Rajab. Permintaan itu menyusul vonis 10 bulan pidana penjara kepada Rajab yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Aceh Singkil dalam tindak pidana pengancaman dan pemerasan. Dalam surat putusan dengan nomor 35/PDI/2025/PN Singkil yang dibacakan pada 10 Juni 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Singkil menyatakan kecik sebatang Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Majelis Hakim yang dipimpin Tengku Aksa Oktian Mahreza selaku ketua majelis didampingi dengan Rifanel dan juga Kris Dobi Rianto Tumanggor. Masing-masing sebagian hakim anggota menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa. Atas dasar putusan itu, warga Kampung Sebatang mendesak Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Safria Deyohoyon, segera memberhentikan Rajab dari kecik sebatang. Menurutnya, pemerintahan daerah harus menegakkan aturan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Rajab sendiri diketahui telah diberhentikan sementara dari jabatan berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Singkil. Bupati kemudian menunjuk Agustian sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Desa Sebatang. Harapan warga karena sudah ada putusan pengadilan Bupati dapat menerbitkan keputusan pemberhentian tetap terhadap kecik Sebatang sesuai dengan regulasi. Terpisah Ketua Pemuda Sebatang Pajri Bancin menilai perkara yang menimpa keciknya bukan hanya sekedar dugaan pengancaman dan pemerasan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Aceh Singkil membedah rumah lansia di Singkohor. Polres Aceh Singkil bedah rumah perempuan lanjut usia di Desa Laipinang, Kecamatan Singkohor. Bedah rumah lansia tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Program bedah rumah lansia bernama banyak yang ditinggal meninggal suaminya itu dimulai pada Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melaksanakan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada warga. Semoga rumah yang sedang dibangun ini nantinya dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kesejahteraan ibu bayang. Program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat semangat gotong royong di kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal itu tergambar dari sikap masyarakat setempat yang menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian Polres Aceh Singkil terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Polres Aceh Singkil menyebut Kapolres berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat serta mempererat hubungan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-80.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo, tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azmil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan mustakrihalah. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa

0: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat. Yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya. Tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun,

Pergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Ekstramania semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Gimana pun masalahnya, gimana pun cuaca, semoga dijalankan dan selesai dengan baik. Ekstramania semuanya, dan tentunya juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Yap, Ekstra Last Time menemani siang menjelang asar dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu salam-salamnya, monggo ya, bisa juga melalui chat ya, request saja salam-salamnya, ntar Aris bacain Ekstramania semuanya melalui WA, Facebook, Instagram, Radio Ekstra FM. Dan untuk mengawali, Aris persembahkan beberapa lagu. Nanti Aris kembali lagi, stay dan tetap di Ekstra Relax Time.

untuk meminta. Esramania semuanya, kita sapa-sapa Esramania semua yang bergabung melalui chat ya, WA, Instagram, ada ini Esramania semuanya. Oke. Assalamualaikum Bang Haris, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Haris sehat. Ini ada Lili di seputaran Gunung Ria. Bang, siang ini aku mau request darinya Prince Hussein yang berjudul Walau Berantakan. Oh, walau na na na na na na na na na na na na na na na. Walau Berantakan. Baik, oke, ditunggu. Ditunggu apa? Ditunggu lagunya. Ditunggu lagunya. Siap, siap. Terus ada juga ini melalui Instagram ada Nabil ya, ini seputaran Gunung Meriah juga Nabil. Nabilah ini biasanya Nabil ya. Oke, assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Aku mau merequest lagu nih Bang dari Rem Laude yang berjudul Babak Terakhir. Rem Laude Babak Terakhir. Bentar. Kenapa Babak Terakhir? Mau udahan gitu. Oke, ini dia Rem Laude Babak Terakhir. Siap, ditunggu lagunya juga, dua requestan, dan Aris mempersembahkan juga deh. Oh, ini ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, gak ada suaranya, halo. Hah. Cuma suara kresek-kresek, halo. Halo? Oh, gak ada suaranya ya? Bentar, bentar. Kayak gini, coba kita pakai gini. Halo? Halo? Ah, iya, udah ada tadi. Oke, bisa dicoba kembali dari suara hal. Kayaknya suara si Risma. Ya. Coba diulang kembali. Aris tunggu waktu. 3 menit ya sebelum Haris break dan putar lagu requestan yang baru saja bergabung melalui chat nih ya, Esramania semuanya ya.

0: lagi. Oke, sudah bergabung kembali. Halo, ya Allah, mati lagi. Oke nih. Halo, assalamualaikum. Bentar. Halo. Halo. Halo Risma. Ada nih suaranya, halo.
1: Halo.
0: Oke, Risma. Ini Risma kan? Halo. Waduh, ini kayaknya antara halo.
1: Halo.
0: Risma, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: sudah. Wah, langsung aja deh, ini takut terputus lagi. Kayaknya jaringannya agak gimana. Langsung request lagu apa sih yang ini?
1: Memang kalau di sini sudah jaringannya bang hilang-hilang.
0: Iya, langsung aja deh, nanti terputus lagi. Mau request lagu apa ini, Risma?
1: Lagu Charlie ini bang.
0: Charlie?
1: Iya.
0: ST12 yang berjudul Judulnya apa?
1: Putri Iklan.
0: Putri Iklan.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya. Halo. Wah.
1: Ya.
0: Oke. Terima kasih Risma. Assalamualaikum.
1: Siap.
0: Oke, siap. Oke.
1: Nanti dulu ya.
0: Oke, Risma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Risma. Agak jaringan kurang bagus ya, suaranya juga terputus menghubungkan ya. Jadi ya langsung main cepat kita requestannya, dan tadi juga ada tuh hilang suaranya juga ya. Mau request lagu tadi si Risma darinya ST12 yang berjudul Putri Iklan ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Sudah ada 3 requestan Esraun Esme, 2 melalui chat dan 1 melalui telepon. Langsung aja ini dia. Berawal dari Walau Berantakan, Prince Hussein.

Yeah, more was it? Yeah, it was breastfeed.

Extra Relax Time Extramania semuanya. Wah, kalau lihat Bayangkara di Aceh, seru banget kegiatannya Extramania semuanya kan. Kemarin yang dihadiri malam itu puncaknya Ustaz Adi Hidayah, terus banyak acara kayak jogging apa ya, lari run 5 kilo, ini Pak Martunis juga mengikutinya Extramania semuanya ya. Luar biasa. Dan wah, kita mah menunggu-nunggu memang acara-acara di daerah kita Aceh Singkil ya, karena jarang gitu acara, paling setahun sekali gitu ya, kayak udah Aceh Singkil ya kan, atau mungkin kegiatan yang memang wajib tuh di 17 Agustus gitu ya, udah Aceh Singkil 17 Agustus ya. Udah Aceh Singkil pun kayaknya enggak yang terlalu besar kayak dulu. Dulu tuh besar banget, seru gitu, rame gitu ya, kayak pesta rakyat lah ya, kurang ada gitu ya di sini ya. Wah, kita sih berharap ada supaya rame, dan juga kalau ada pesta rakyat kan kegiatan otomatis UMKM ekonomi kan naik gitu ya. Kalau ya kan jual-jualan rame tuh ya pasti laris jualan mereka, apalagi minuman gitu ya, seramannya ya semuanya. Ya kan? Ya puasa, kalau sebelum puasa biasanya pasar malam, ya kan? Ya ini pesta-pesta nih kurang seperti, belum ada yang kayak seperti dulu lagi ya, seramannya ya semuanya.

Hey, selamat ya semuanya, kembali menyapa waktu menunjukkan jam 3:30 ini kita sapa-sapa lagi dan lagi. Ada siapa di sana? Ini selamat ya semuanya ya. Oke, okay. Ini sebelum kita sapa ngobrol dulu kali ya. Ini udah 23.000 yang view, yang lihat nih selamat ya semuanya ya. V-nya di Reels Instagram. Radio Itrepem tentang Ustaz Adi Hidayah. Ini bareng gerakan Aceh Singkil ya akunnya ya. Terus kita lihat ada siapa di sana. Ada ini nih sebenarnya. Kalau ini baru kita terima ya, uploadan terbaru dari gerakan Aceh Singkil ya bareng Radio Itrepem. Ini di mana nih? Ada jembatan biaya penyeberangan roda 4 50 mobil atau roda 4 50.000, berat maksimal 1.400 kg. Bahasa Aceh nih, kena jum langkah yang pakai motor dijamin dat tatu dan hemat biaya. Di enggak ada pula dijelaskan di mana ini? Di mana nih Sarawaniya? Yang melihat mungkin reels bisa kasih tahu kita ini di mana nih Sarawaniya semuanya.

Oke, kita sapa deh kalau kalau gitu ya, ceramahnya semuanya. Ini ada Dede di simpang kanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku mau request lagu dari Sheila on 7, melompat lebih tinggi. Us, biar semangat juga nih lagunya ya, seruan ya semuanya. Melompat lebih tinggi. Oke, siap Dede, ditunggu lagunya ya. Aduh, ini dia, melompat lebih tinggi ini.

Ezronia semua, ini wah ini kayaknya kabar yang mungkin beberapa orang menginginkan. Nah, untuk mengganti KTP yang kurang bagus, ya kan? Kan kalau kita ganti misalnya status kan itu foto nggak bisa diganti ya. Nah ini di Banda Aceh, ini khusus warga Banda Aceh, mereka mengadakan free ganti foto KTP gratis. Estrawania semuanya, khusus warga Banda Aceh itu sekarang lagi dibuat Estrawania semuanya. Wah, kita kapan dibuat ya? Kalau di sana, daerah sana banyak tuh Aceh Besar yang berkomentar ya, kita bisa nggak, kita bisa. Kayaknya khusus warga Banda Aceh sih itu. Namanya di Aceh Single juga ya. Jadi karena kayak status oke bisa diganti. Kemarin Naris pingin pas ganti sebelum ajang kan, wah mau nikah nih, ganti status nih sekalian deh. Kemarin berharapnya sekalian deh ganti foto gitu kan, karena supaya kita foto terbaru dan lebih bagus juga berharapnya. Tapi ditanya gak bisa, cuma ganti status doang Estrawania semuanya. Wah ini karena kan itu udah lama banget ya kalau foto KTP ya. Udah beda banget gitu, kayak style rambut ya kan, wajah mungkin. Yang dimana salah satu foto KTP mungkin rame dimana-mana kan, pasti foto KTP itu jarang ada yang bagus. Ya kan? Ya, ya pasti kalau lihat orang, ada yang sebagian juga coba sini KTP-nya gitu kan. Mulai fotonya ada yang malu lah enggak ngasih ya kan, karena fotonya kurang bagus gitu terawannya semuanya. Jadi, ya itu ya, ya semoga bisa diganti ya. Pasti banyak yang ganti itu ya terawannya semuanya. Oke deh, dan itu terakhir ya terawannya semuanya, dan harus juga sekalian pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar dan dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Sesungguhnya kejujuran akan menuntun seseorang kepada kebajikan, dan kebajikan akan menuntun ke surga. Sebaliknya, kebohongan akan menuntun kepada kefasikan atau fujur, dan kefasikan akan menuntun ke neraka. Seorang mukmin akan senantiasa jujur dalam pembicaraannya yang biasa, terlebih lagi jika ia bersumpah. Seorang mukmin tidak akan sampai berbohong jika ia bersumpah, karena ia mengagungkan nama Allah dalam hatinya. Rasa pengagungan terhadap Allah dalam hatinya mencegah seorang mukmin untuk berbohong dalam sumpahnya. Oleh karena itu, seorang yang berani berbohong dalam sumpahnya, maka di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi jika sumpah bohongnya itu menjadi sarana baginya untuk mengambil hak seorang muslim. Seorang yang berbuat seperti ini, ia melakukan tiga kezaliman sekaligus. Yang pertama, sengaja berbohong. Yang kedua, bersumpah atas nama Allah untuk memperdaya manusia. Yang ketiga, mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsunya. Maka hukumannya pun juga berat, yaitu Allah haramkan baginya surga dan ia pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
2: Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah palsu, maka pasti Allah memasukkannya ke neraka dan mengharamkan surga untuknya. Kemudian ada seseorang bertanya, "Bagaimana kalau yang diambilnya itu hanya benda yang remeh, wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekalipun yang diambilnya itu hanyalah setangkai kayu siwak." Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras tentang bahaya menggunakan nama Allah untuk bersumpah palsu, yang dengannya seseorang mengambil hak seorang muslim. Maka sudah sepantasnya setiap muslim takut akan ancaman ini. Ketahuilah, harta dunia sungguh tidak sebanding dengan panasnya api neraka.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Laibu Teraca Singkil. Selamat sore Sramania, apa kabar ini ya? Kabar Sramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Ya, edisi 22 Juni 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Jadi, selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore. Semoga aktivitasnya lancar dan juga buat yang lagi di perjalanan ya, tetap berhati-hati. Terus juga buat istirahatnya semua yang lagi kurang enak badan, semoga lekas pulih dan juga lekas membaik. Oke, silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sray FM.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng ke My Dex Romania ya. Dan juga di studio sudah pukul 16:34 melintas. Silakan deh buat yang masih mau bergabung ya, kita tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sera FM.

0: Oke, kali ini kita mau bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam. Nende Nuansa, Nende Daerah, request lagu Alas Mbak, judulnya Cinta Suci. Salamnya buat rekan-rekan yang ada di Kebun Laibuter Mbak. Oke, nanti kita puterin lagunya ya. Halo Nende, selamat sore, assalamualaikum.
1: Halo,
0: halo Nende. Halo. Halo Nende. Halo. Oke, terputus ya. Dicoba lagi deh buatnya Karisma di seputaran Sultan Daulat ya di 08 1148 1048. Halo Nende.
1: Ya, halo.
0: Iya, waalaikumsalam Nende. Halo. Halo. Halo Nende. Halo. Halo Nende. Ya. Karisma.
1: Halo. Halo.
0: Ya, halo. Halo.
1: Ya.
0: Ya, Karisma. Nih, bisa jelas enggak sih suaranya Maida nih? Halo Karisma. Sinyal nih kayaknya. Halo Karisma. Halo.
2: Jumur karaben.
0: Halo.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, okay, ya, selamat ya semua. Di studio setelah pukul 17 lewat 6 menit melintas. Oke, okay, silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama. Di 08-1164-1048. Ya, kali ini kita bacain lagi nih undang request lagu dari WA-nya Radio yang katanya, Assalamualaikum kakak. Ya, waalaikumsalam. Aku mau minta lagu dari Nur Hamida yang judulnya Huni, ya. Salam-salamnya yang pertama buat Kak Maida, semoga sehat selalu. Baru buat Kak Vina, Kak Mutia, Kak Sinta, mamanya, mamanya Agus, ya, salam kenal. Ada Bang Davi, Bang Aris, Bang Bada, Bang Putra, Bang Andre, Bang Anhar, Pak Tepos, Pak Nosa Manik, Bang Aldo. Salam kenal itu aja ya kakak, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya kakak, terima kasih kembali. Ya, ditunggu lagu nanti bakalan naik deh spesialnya buat kakak Risma di seputaran Sultan Daulat. Kita break lagi, kita puterin lagu darinya Putri Fedia dan Nok.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran,

0: Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Fire! Fire!
3: Yeay, menang lagi!
4: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Ultramania. Ya aduh, gak terasa sudah pukul 17.55 menit melintas. Ya dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Ultramania semua. Dan insya Allah besok Maida masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Maida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pencipta dan pemberi rizki, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala kekurangan. Beriman kepada malaikat dan mereka itu adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan taat melaksanakan semua perintahnya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para utusannya. Beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan dinullah, yaitu al-Islam, kepada umatnya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
2: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki... Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema

untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sesungguhnya darah kaum muslimin, harta dan kehormatan mereka diharamkan dalam Islam. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kehormatan dan kesucian Ka'bah. Membunuh jiwa seorang mukmin adalah dosa besar dan perkara yang sangat mungkar. Bahkan lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa alasan yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berulang kali memperingatkan umatnya agar benar-benar memperhatikan kehormatan seorang muslim, baik pada hartanya, jiwanya, dan juga harga dirinya. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, yakni termasuk dosa besar. Sedangkan membunuhnya adalah kekafiran, yakni kekafiran kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Terkecuali jika pelaku pembunuhan tersebut menghalalkan perbuatan membunuh, maka ia telah benar-benar kafir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr.
0: Mencaci seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka hendaknya kita waspada dan menjaga lisan kita dari mencaci seorang muslim. Ingatlah, mencaci seorang muslim termasuk perbuatan fasik dan dosa besar. Jangan sampai pada hari kiamat kelak kita termasuk orang-orang yang bangkrut atau pailit karena pahala amal-amal saleh kita habis dibagi-bagi kepada orang-orang yang kita zalimi ketika di dunia.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
1: Menang lagi.
0: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca...

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.